ha ke dumedise ba mamediko haye ke dumedise le putheng eteng kwane motseng wa Welkom o Thabong ke re protocol observed di ka dimile di tumediso le ngolo le go utlwileng letsatsing la ka sheno le le re hama le hama le a ditshaba di ka sutha le maralla a sutha empa mo hawa modimo o kekebe wa sutha go bane ke selekane se re tlisetsang kgotso jwale motho ya utlwisisang lentswe le reng dithaba di kekebe tsa sutha le maralla a kekebe a sutha ke motho ya utlwisisang gore dithaba tseo re kopanang le tsona ke dithaba tsa go tlhoka kgotso ka malapeng a ona dithaba tseo re kopanang le tsona ke tsa go kula re ntse re tsamaya dithaba tseo re kopanang le tsona ke dipolao tsa bomme le basadi dimaralla o re kopanang le tsona ke dintho tse etsagalang le ditlhoko tsa mosebetsi empa Jehova ore le ga di ka sutha wa nna wa tsamaya ka tsona empa mogau wa modimo o tlhola ka o sa feleng ebilane ke selekane se tla re fang kgotso mohlang dithabane di wa teng ke motho ya utlwisisang mogau a re ke newe phatsa e tlhabang ga bohloko ke ga re kopana le tsona sefela sa kotseng se re sebeng se le thata se tlang katametsa go Jehova ka nako ye nngwe ke thaba ya gore o latlhaetswe ke bao ba ratang empa bosio bona bo tla feta kganya ya modimo e tla ba teng ga ketelela Paulos a re ke gapetse modimo gararo gore taba yeo e tlose gone a re seo ke se tsebang kore mogau wa ka wa lelekane maatla a ka a iphetapheta mofokolong mohlange fokolang ke mohlange bang le maatla motho ya utlwisisang mogau mo o montsitseng teng gore na o ne o seba gore na o ne o bolaya ka leleme gore na ga o na kgotso empa ga utlwisisa mogau mo o ntshitseng teng ga o bapale ka ona gobaneng ke be o swela dibeng tsa gago empa ka lebaka la mogau re pholositswe re ba batšha a mogau wa morena rona Jesu Kereste o be le rona ba bone amen.